Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.